Patian fak na hla mawi tak mai kan ngai thak tak kha achiang le zual chin ti hla ania ron sa tu kha pensi bilal thang lia ni ani tuna hianin rjs choice patian fak na hla ngai thain hun kan mang haum me ka hun man pi tu chawin rjs than pui kania facebook lama khan all india radio pe cha kan laifa ngai thatu ten melo join chau turin kan som mol mol chewani zai kan ngai thak le tur hi arlal biak sang zai ania khopui mawi ti la haron sang.

Oleh tu nak kan ngai tak tak kah petian fak nak lah cetak mele moy tak mei tuar na pen mal som nanti lah ni orang satu kah ke wanal lomi ani zai kan ngai tak le tuhi arlet biak sang zai ni ya van kuat ihlah orang sang.

Hei hi Akashwani, ei zo lefim zo oi zapo in pasari a changa puan tsua ani. Voin juu nisom ni pani to chan ni akan studio changa kan hun man hau tei tsu. Halo zo don ta ah kan program te min ngai lutsaka min lo ngai thak sak china wangin. Ngai thay tu ten zavai zunga lom tu kan soi tak meo mewa. Di tsuan nak tu kan hun pa ngai ya min lo ngai thalek chau turin kanin ngen hal ni se. Hun man pui tu tseo hi mal som tongi kani a. Control room duty Joseph Larem Ruata ani. In the vine, mangcha mutui vekule. Jai Hind.